berbeda. Oh, politik mana bah tanam, politik mana bah tarai. Tanam seda, hai hai, Swiss sen, tortosen. Ini, tak

todo, todos que undang nga sabi kau sing tauski. Nah, saya sekitar ini aku rasa saya sekitar saja. Ini orang kan guru kata anis ku saya iya. Karo am temai, uang nat temai, masih ingat sekian. Nang biar proyek semasa saya sekitar. Saya abis rasa kira kaya so aku ingin. Nanti dah kau sing. Ada nuk tap kat kamu retno roti kore. Ini. Pafana, pafana. Pafana, pafana. Ay, cuma dah kira. Ya, tak taruh cikir retno roti kere. Leopard football clubs. Asking I guess that was so up king of Tabi again in Leopard was singing I couldn't with the Wakuru say when I'm division to the Wata Chibugin Unga was on Jua Karib to come with division to Kawa promoted DK Nakabira Waha sit down to Maske Leopard has a grand pass up as a Timurin or was on Jua Karib the second division in Murin Gay corrections and Tank Nuna Okagara VTC is a Tanga Dynamo San Nuna spoilers are Tanga Sundowns are Tanga Pels is a Tanga. Durango Football Club is a Tui Amaruts is a Tam. Caldevas a Tanga. African Lions a Tam. Sige Caldevasas, Otavist is a Tanga. I think also Otavist is a Tanga to Gosiama. Sige Kungami Gosiaso Abna, Correction 11 is a Aliha Kagawata and Tao Tochi. Swell as a Tangi Gazibung Ora, Okara VTC and Grantum Pace Eguan Parati, Andina Kungabang Abanga Tanachi relegated in Madi Games as Sundowns, Chelsea. Kotiwarango football clubs in Ghana tiga game mereka berpaya kau tiga akhirnya kami yang sekarang tu. Kau ikhnan tarik ngan segera kau apa ngan kau ngan mahu seskin ngabas kau seven football clubs naskah erango tarik di second division champion gua kasih gua kau mienye naskah ngasah cikgu ginseng hurung ngikuti dengan ising kau tu. Dan hurung ngikuti ke Southern Stream itu hurung ngikuti ke Harat tarik kau ikhnan tarik Hartab tarik Thomas tarik si Omai ke. Nesko sekitar kami tarik aku kan gana naskah nesisa erango tarik aku ke square seven. Kamu ada hut DDS, misal, omai kita hari kerja host ini, kita hari, anak usah korup wahai di gram ini, cikie, omai kita sports clubs, eh, maka bi, kansa korup wah di gram, maka bi korup wahai sih, ngobat terukes wah kuna cikie, eh, harta hari cik, eh, nukam hari lagi no, omai di gram, maka bi lah, mien sekitar orang maske, eh, maka bang maska sokos, misal kerja kita sokna cikie, ada rak thousand sih, ada koreng, kung nasi nengi kuru kung muka kuna cikie. Orang grup NFX tapi kita nak bawa korang guru esekan atau cikie, ah masa tapi cikong, ah ini apa ke? Orang grup ibu naske, tapi paling macam, am tui, ini apa gua awam ni, jenama siapa? Orang sa Robert Softes, Batio, orang sa pergi ini apa? Awak gua kaji, apa cakap ini gua dan seseke, apa ini keseros apa naske na, pengen macam apa cakap ini gua pengua. Naske, macam apa kuasa sih? Naske, jenama sa, am tui diskon. Kalau kaki balisa, awam tu siapa nak? Ragu di orang guru macam rokes, siapa nak sih naske? Eh, apa kata wis tinggal sah bes. Melissa Mateus, katainske, nak time apa kau? Cing apa korup kau ema? Naske Melissa Mateus, tiramie sih konsas. NDF mari kan nasti kau as punya. Apa nam, komas nambos kau pun kau ini. Cige, soldat di cing apa nam di cing nak korup aku. Jadi soldat yang apa? Agak tengah di komas nambos lady di ni dekwa awam ini. Tidak tahu apa miring mata biji dia. Kalau maris pun saya kau kong awak awas ko. Liana Alwentos pun saya NDF tak bahu. NDF mati kan saya aku. Jadi korang gang awak di sini enggak gua kong pun. Panjang saya turu asa kasih. Cing gua aku. In Kristen boleh enggak jangan turu asa kasih. Nanti di sini awak in gua korok kong awak. Iske Melissa Mateus. In saya sampai stick urisas. Kita visti. In am koros. Iske gua. Di sini awak korok kong awak NDF mati kan saya aku. Di sini awak ini. Akong awak so aku naskah. Masa tidak tahu apa. Mereka sesuatu yang saya mengakuatkan. Tapi ke orang itu akan mengkristin korun itu dengan dinasinya ke abang korun itu dengan ini ke masa destiny dengan Julianos pastingkan apa tentang cing orang mengkristin korun kuah Julianos Athletics pastingkan akan mana tim apa si Benduk City sesuatu yang mengkristin ke captain destiny sesuatu apa panjang dunia sekarang urus sesuatu korun masih akan disinggung di sini korun aku tiga. Jika Vendik City masa kompetisi atau di sini kongwa, sesuatu kongsa destiny sana ini champion, Paris CS kah champion nampi. Masa Paris naus ya aku cingi Paris CS kah champion. Paris naus ya Nas naus ya Robert naus ya aku nanti Paris CS kah champion nampi. Jadi KC CS kah champion. Ika mire. Ini jadi KC CS kah champion jadi. Lepas itu ngat kita koro ini asyik kanda berpasna. Omai kita karim ngai kita ngat kita koro ini kau do. Edo, aik deske. Jika kua Paul di kerajaan, orang yang Paul di kerajaan, sahaja dihui dia kay, sehingga engkau tak boleh murim dengan orang yang kerajaan so aku nasi dia, orang yang football liga, engkau nasi na, kay sah se Paul di ini korang abis ini sang, engkau tak ada roti dia, engkau tak boleh ngaji korang kau sen, ni murim kau sen.

tui istan chi sak tui jese trola sak tam ye ta kai sak muna o mai ke maka si sak tui na ba ku ke ngai ke da gro ifno o mai ke sports class at dc kosen a o tinene za ai na ye ke ko si ama na ba ku ke khoba be sports class at tam di sin nanin a kanan united sak thai na go si ama ta o kanan united ke dc tung ngang khuru aku ga tu ko ai ke ke ngaba dc tung ngang khuru aku du ko ai na ebe ngaba tam khuru aga thong ma si khang ar ma si ko wa ti ke ba ko ba ko khoe se ti ke ngaba ku e no tam khuru aga wa mu ma si khang ar ma si ti ke na di go si ama ti ke na di go si ama so apna e ko wa tin go an wa ta na sa ko thong so apna in khuru apna ba ko ma ye ti ke ma ba bol de group ma ga ta ti ga mire ati ke khoro pausen ta auto ara ko ren go be ka tin go ren ena wa Colombia ba kainga, Portugal ba kainga di gromi, DR Congo ba ngona, Uzbekistan ba tui, Algeria ba ngona, Jordan ba tui, Argentina ba ngona. Aba ku gromi eso afna, urin ngudin ete ko inta odo. Sige, bafana bafana manta ete tirami eso afna, kain ngori gun ga kainga, Canada ba tui, Singapore skin, unika ba ngu manta ro san kai, na ko sia ka, duge bafana gun ga ko anga habe, ba itu ba, tirami ren karo gun ga ngwa. Bete huin oya digami eso apna ke ko esa oresin ko banin buru bani ma tu sei brazil chi japan chi ding buru ke tekan oya ke jamis ini ha omore si khatun an o brazil chi japan itna ma eso apna chi pare di chi na diga simio jemini ba para ko oi ari wan aroman no ner digami eso apna dese lanza moroko ka chi ari huir karabi ko te ho aba no ipka abara ke risen chuse ko da bistik top ke bani si ma chi sei asken nasan ari sinda Jikin aris ngah disik tunggari tiga simi soap ngah perang riga Sweden yang kelihatan yang kuih ngah. Timbunan kecil yang kuih tayap di rando sedi tuus ngah ke Meksiko ba Ecuador ika, England da DR Congo ka, Belgium ba Senegal yang kuih ka, ini ngadi kini maktabi kawasan saya cita ke. Anggur kutina ni maa cisi, abe aris tiba, tang tuan ngah sikai sendri. Ida mirip tau urut ngah, kote fuwa ba, no web ka omore sikha ni maa se, iske kisah misang. Apa ning pakaruba cisi, ngas kasa ike, ini ngadi da iso aku ngah sina, apa kami kencis Istina kerugung enggak tadi ni akaruh sejim mana kencis Istina tidak kerugung enggak sini bapa akaruh baca sejikan atau maske England dari DR Congo kuai marisna lagi sini macam sini kabe mana enggak lama ya se maske yang kubik type yang kerugung rando seri tuh nasanya nanti dah kau jadi dah doh bapa tahu nama ibar eci angkara kira turun di kau gugur china negara kuat kasu apa tuh turun di kini acing angkara kira logelis leger pun staff is aida ni akaruh baca koras top ten Over 14 korupun kerusi ne, wakakan di kabinet A, atas kasna soap nge, agorap kena, agak terasa selekta kah, mana ngasa, mana disim kah disi selekta kah sedi, yang bapak ramai tahu. Atas pun sangat mah, anu nanti kini wakak sensi, kabe, terus ikam jam sen korun cing, enak kuda toh ba, ini wakak ini demi rekam sana as mau sebaku, ini tanah champion kuge, cik peng bapak kuah, dok tanah kuah kuah sape, ini belum free, peng bapak tuhare, abak Ari kami kau kata sih nengai kabi sih, terus ikam kami sen korong nengai mangkus kose. Edison Joseph, champion with Big C, tidak mienya soal kena tidak aku wakain.

0: Ah, die da gerne die ge die kommt da zu kommen ja gut gar ja gut in der Plotsa gering hoba o oder gering ngang ngang a Plotsa go dit mal kaisa no hoba o
1: mal dit ngang ngang ma mal dit no ha ha ha ha mer ha ha mer ngwa de ngang ma dit ngang ngwa ma
0: o ge ngwe ge ya di gude ge di ge ngang ngang
1: ne di ngau da gere mo ka bi na ka o la mi se ga la ge ne mi a chi ngaba ne ge da o bi ma
0: Hindi ana miske ngwe ge skuza go nya plots ke di la ge ngang ama engai
1: ne hami gara go ide ya
0: hun ko ntha
1: ha ma kwa
0: nung la siko gremi uri ko plastic go gremi me blots mo a commence the blots kwa
1: ai ete ne uri of the one je kala go de uri a tu ba sin sira di de ne si
0: mari kam dai ne si sa
1: kana bara tu ba sin na mai uri a dida ga ge ni mu de gremi a ti a ga ga ge ni kai ba ti Lai misterga. It's keep going.
0: Okay.
1: Kali ma udah agak ngebawa romang. Hati nayo miba lima orang itu. Saya udah berhenti.
0: Tapi kau sendiri agak apa?
1: Air baru dia ni mandu mang kunis kau mandu mang airu na mang air aja muat mang kahira mang kahira lagi mang dah cerai kau. Hub hub neng air lah kau tu mama ugra mang tanu mang. Kuat asli.
0: Adi kau dongkina kau mana?
1: Eh.
0: Adi kau dongkina kau nak jalan kau.
1: Mengambil
0: yang awak kaji,
1: kaji, kaji dengan mana
0: lagi uang? Oh, kau ini nak? Tanggung sendiri apa? Kau ini kau ada apa?
1: Padi kurami?
0: Ye? Kau ini kau ada dong? Kau? Oh, tanggung sendiri
1: apa? Kau jauh saya. Hehehehehe. Eh, kau ini kau ada dong? Kau sakodie?
0: Mhm.
1: Ya,
0: orang sahabat ini ngau kaji dengan kuasa madi kima?
1: Nee, man tegen die mooi, hoe moet wat hoe dat doen? Nee, gewoon uit hem niet meer op
0: gauw. Oké.
1: Hoe je moet je gora goeie maar die is je man.
0: Mhm.
1: Als je dan die nog zeg man, gauw man kom af en even naar je kilo zeg je.
0: Oké, nee, kan je ook gaan gaan.
1: Kan je zo als je weet dat wat kan je kan je ook gaan gaan maar. Mhm.
0: Oké.
1: Ibu hati nado juga dia agak betul bang. Wah, sudah kamu, sudah tinggal Iwan madi.
0: Okay.
1: Insin mana agak gimana? Aziz di mana?
0: Anggur itu sahme.
1: Madi, nanti Iwan dia agak bang.
0: Ini kurami.
1: Wah, tidak. Insin, wah tidak. Abang kau dengan dia tidak mirip man.
0: Nih ngajar esok ngaut me.
1: Nih kau hati tidak mirip man. Doa ngajar esok mati bawa dia bang. Kuda kini mati man.
0: Nem kan ye gati za gomare.
1: Da da bin na galje ko ni mati.
0: Ah.
1: Ya ke zo.
0: Sa go ke dimiti si e gara. Ko ba gari be su go ngaura khae me ma.
1: Ah.
0: Ya gati za gomare baba.
1: Bimbo pe de bra ma ne za bimbo kwa tu ye khae.
0: Ah ka ne kan go gal gans.
1: Kan go ma di bra si.
0: Mm. Au na sarep. Mm gira kuma opke. Ba ha ba siti si kuni se qan qa ba bire. Ipsin aina ngcaire akaba eh ana ke kuguge ntiya sei ti tsamdi sikorong lairong gra ma gauneske ne swap e kose is ngasa tida ke nokso rasa kupna ngqawang.

0: Udaqala uthi bwesa nasikho kuthinani kodwa ngiqhwaye ngqasikhapta ngqithina ngicacile ukuthi mthamiswa abaqa inkwasi timire.
1: Kwenkwasi oresman qeyla yoyisho mire.
0: Qeyro iya.
1: Dangi, dangi. Oresman yathi nge xamu hurundu nangikhoqa kya. Bekulonqwa tamaka. Ziki kwa ali dira dusin tasi kya nisi saki wa gekule ni akamaki. Oresman ama besna nge nik akogromi chikro kobra kami. Huna. Kes mariko kurina. Icha icha igera tati huna ranghua. Zara di tamara da di hun. Ia da nchao duman. Chao kada ia da sada ich ma komeyan. Ta gudmaid. Uina gudmaid. Hua tuida ich ma aha. Kenin kas marilo guchi hun. Ai sisin inga. Di yedmai. Klachteku ia da uan. Nunca que da isen de klachten kan gi nunca na nunca gi gi na ngwa. Habe in noit uyet ma era mi china maet ma aksi gi a tai mi hu na itka ko cha klachte ga tu yo. Kan gi khari huron ia han sada hwa da hun ko na da ni di ba si hun na di ogat mara ina. So tita kan gi gran hwa o ski mi ba ka ha o o ran habi ha. Mahabe kwa mouth is by good way could get a or have it come Misat Kakajika, Hai, Chini, Chini, Menu, Wild. Naked and one, let's get near me, which Nagita, Haiti, Lady Mediski, this number, I have it. I was in Yazin Mouser. Mask it, that's in the long hour. Tie Mongood Madua, Hai, Tini, Tini, Sati, the Gimabani, I did. So tiga tadi, ni dah bawa dah kau, ada kau macam tiga orang, ada kau macam orang dah usah ikhlas. Ia semua kelas tu gua tu, kau tu. Nampak dia ada di dalam ni, ngam mana ceri kita cara kau orang nak apa? Ngaku ke sana di usir, kau sana mimba hodi de. So sana kan ni penisi, tiga segera ngau, tiga sekolah uang makul aku hau. Engkau sedang kuat kuat, ngaku tak kira min apa nanyo, ni tau ada kerjasama orang di kira mio, orang kau mesti sedang kaya. Di tu je pasi sendiri pasi, oh ada kerja macam kau, tisi kau yang miba, ngaku kisah dah sendiri, ngaku kisah dah sila dah, tadi aku mesti kisah. Iki ada kerja macam kau, tisi ada huna, tisi am tisi preisi kare. Kami sedang miske, ni aku okai kita berumur kami. Mahu way kita tidak kua, sahgu tidak coba. Ni aku tidak dengan orang kua dah kerang mabe dium zahu, omut sahgu kala kau ini ha. Tui fikir gue ke, punya itu malah ke, fikir ke dium ke. Mahabe tadi tu dina ni tawes of tawasku untuk uesi ha, tu coba yang structure mak kira, ngagur mie sih.

0: kwena untung in kau sada ke guru icin aku untina in kuna kata nahu kerjitinas na kai cuchu ida kuahan kai na cuana mibai oh neng house ke neguri ke guru icin mabagere hati madi ke ay mabagere anatai na gren aku nan tuaha ida ke ida ni daram mito nista kayu tu mau cuata ke nahu orang kuada kai kan gans ores kai zat es
1: kan gans bye bye.

o me re gira nwa ka dudura sna tshobi dani se tlhap o ne dani te we ka se le ke tshobi yo me ka dudura sna ra nwa tlhap o ne tsaroma cha inga khaise tswi ngona tsukoro ngona ngona tsamaka cha inga khaise tswi ngona tsukoro ngona ngona tsamaka cha inga khaise tswi tsamgoze cha inga tsam ngona tsam cha inga cha inga khaise tswi tsamgoze cha inga tsam ngona tsam cha inga sa idi nka go aroma khami Nostra regisa reng an an khum am 16 na go a tsidi tsaba go enqaqwa qinqang aipa